0: Jadi kami bangun di IT atau satu kadang di tempat itu. Terus yang kedua dan itu tuh sering. Anjir tuh kalau sama lagi sini satu kurang ini, terus mari ya kan? Boom ya kan? Itu dia paru.
1: Oke, ini dia. Oke, ini dia. Lodi, ini dia. Ini dia.